Salam sejahtera para pendengar yang dihormati. Disinilah Ankara, Radio Suara Turki TRT. Tuan-tuan dan puan-puan, kami berasa amat gembira dapat kembali bersama anda dalam siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT. Anda boleh mendengar siaran radio kami pada waktu Turki dari pukul 7 hingga 8 pagi melalui gelombang pendek dalam jalur 16 pada frekuensi 17.720 kHz yang dapat diikuti dari Malaysia dan Singapura. Ulangan siaran kami pula boleh didengarkan dari pukul 11.30 malam hingga 12.30 tengah malam. Maklumat siaran melalui satelit adalah seperti berikut. Siaran satelit kami disiarkan melalui satelit Turksat 4A pada frekuensi 11957 pada waktu yang sama.

filigri dan anyaman khas bandar Trabzon. Bandar bersejarah Trabzon yang terletak di pesisir Laut Hitam Turki menjadi pusat kepada seni kraft tangan yang unik yang telah berkembang sejak 7 hingga 8 abad yang lalu. Seni ini bermula dengan pemprosesan dan penjualan emas serta perak yang dibawa dari lombong di bandar Gümüşhane. Suatu ketika dahulu, filigri dan anyaman Trabzon yang terdiri daripada gelang emas atau perak, rantai leher, anting-anting dan cincin menjadi pilihan utama dalam lamaran perkahwinan masyarakat tempatan. Atas permohonan Dewan Tukang Emas dan Jam Trabzon, seni pertukangan ini telah didaftarkan sebagai salah satu produk berpetunjuk geografi Turki pada tahun 2006. Filigri dan anyaman khas Trabzon dihasilkan menggunakan emas 22 karat atau perak 900 ketulenan. Emas ini dijadikan dawai setebal 32 mikron yang kemudiannya dibentuk menjadi gelang seberat 80 hingga 100 gram oleh tukang emas yang mahir. Langkah pertama dalam proses ini ialah memotong dawai emas mengikut panjang yang sesuai untuk digunakan oleh tukang emas. Seterusnya, gelang segitiga bersaiz 1 hingga 3 mm dibentuk menggunakan gulungan kertas kecil atau batang mancis dan anyaman dihasilkan di atas gelang ini. Kualiti anyaman bergantung kepada ketepatan dan kekuatan dalam proses pemadatan serta regangan. Semakin kuku dan kemas proses ini dilakukan, semakin tinggi mutu anyaman yang terhasil. Filigri dan anyaman khas Trabzon yang dibuat sepenuhnya secara manual dengan ketelitian dan ketukangan tinggi mempunyai corak serta bentuk yang unik kepada wilayah Trabzon. Salah satu ciri paling istimewa filigri dan anyaman Trabzon ialah keupayaannya untuk menahan air. Apabila setitis air diletakkan di atas anyaman, air tersebut tidak akan meresap ke bahagian bawah. Seni pertukangan barang kemas ini yang memerlukan kemahiran dan kepakaran tinggi bukan sahaja terkenal di seluruh Turki, tetapi juga mendapat pengiktirafan antarabangsa melalui kunjungan pelancong ke wilayah ini.

pulau dan gereja Akdamar. Wilayah timur Turki merupakan kawasan yang mencabar, dikelilingi oleh gunung ganang dan tebing batu yang curam. Di kawasan ini juga terletaknya Tasik Van, tasik terbesar di Turki. Dengan keluasan yang mengagumkan, Tasik Van seakan-akan sebuah lautan yang tidak berpenghujung. Selain menjadi tasik terbesar di Turki, ia juga merupakan tasik soda terbesar di dunia. Terdapat empat pulau di dalam tasik ini. Pulau yang terbesar ialah Pulau Adar. Pulau ini merupakan habitat pembiakan ribuan burung camar kerana tiada manusia yang menetap di sini. Pulau kedua terbesar pula ialah Pulau Akdamar. Hari ini, kami akan membawa anda mengenali Gereja Salib Suci di Pulau Akdamar kerana gereja yang terletak di Tasik Van ini dianggap sebagai salah satu contoh terbaik seni bina Armenia pada zaman pertengahan. Pulau Akdamar terkenal dengan sebuah legenda. Menurut cerita rakyat, pada zaman dahulu, terdapat seorang Sami yang tinggal di pulau ini dan mempunyai seorang anak perempuan bernama Tamara. Di sebuah perkampungan di seberang pulau, seorang pemuda nelayan mencari rezeki dengan menangkap ikan. Setiap hari, selepas menangkap ikan, pemuda itu akan berenang selama berjam-jam. Suatu hari, dia berenang hingga ke tepi pulau dan terlihat Tamara. Kecantikan Tamara telah memikat hatinya sehingga dia tidak dapat mengalihkan pandangannya. Tamara juga jatuh hati kepada pemuda itu. Sejak hari itu, mereka mula bertemu secara rahsia di tepi pantai setiap malam. Untuk memudahkan pertemuan mereka, Tamara akan membawa lilin untuk menunjukkan kedudukannya. Namun, bapanya akhirnya menyedari perkara ini. Pada suatu malam yang bergelora, dia mengambil lilin dan berjalan ke tepi pantai. Pemuda itu melihat cahaya lilin dari jauh dan menyangka bahawa Tamara sedang menunggunya. Tanpa berlengah, dia terus terjun ke dalam air dan berenang ke arah cahaya tersebut. Namun, Sami itu terus bergerak dan mengubah kedudukannya sehingga pemuda itu keletihan. Akhirnya, tenggelamlah ia dalam ombak, menghembuskan nafas terakhirnya dengan berkata, "Ah, Tamara." Walaupun kisah ini tidak lebih daripada sekadar legenda, kewujudan sebuah gereja di pulau ini tetap menjadi satu kenyataan. Gereja ini telah menjadi tempat tinggal ramai Sami selama beratus-ratus tahun. Kini, gereja berusia 1,100 tahun ini dikenali sebagai Gereja Akdamar atau nama lainnya Gereja Salib Suci. Gereja ini dibina oleh Raja Dinasti Vaspurakan bagi menempatkan sekeping relik salib sejati. Oleh itu, ia dikenali sebagai Gereja Salib Suci. Gereja ini dibina daripada batu tufa merah dengan reka bentuk salib yang menyerupai bunga semanggi berdaun empat. Bahagian luar gereja dihiasi dengan arca timbul yang menakjubkan. Arca-arca ini menggambarkan adegan daripada kitab Taurat dan Injil. Hari ini, Gereja Akdamar dianggap sebagai salah satu karya seni bina dan seni ukiran batu Armenia yang paling berharga dari zaman pertengahan. Malah, gereja ini sering digambarkan sebagai sebuah karya tukang emas kerana ia adalah antara gereja Armenia yang paling dihiasi dan menawan. Motif ukiran yang kaya dan ketelitian seni batu pada fasad gereja memukau setiap pelawat. Arca timbul ini menggambarkan pelbagai kisah agama seperti Nabi Yunus yang dilemparkan ke laut, perawan Maria yang menggendong Yesus, pertempuran Nabi Daud dengan Goliat, serta kisah Adam dan Hawa yang memakan buah terlarang. Selain itu, ukiran pada dinding gereja juga memaparkan adegan kehidupan seharian seperti suasana di istana, adegan perburuan, serta figura manusia dan haiwan. Di bahagian dalam gereja, terdapat fresko atau lukisan dinding. Namun, kesan kerosakan akibat masa dan faktor semula jadi jelas kelihatan.
Lukisan-lukisan ini menggambarkan peristiwa seperti kenaikan Yesus ke surga, penyaliban Yesus, serta adegan wanita suci dikubur. Oleh kerana kepentingannya sebagai antara contoh lukisan dinding tertua di rantau ini, Gereja Ak Damar telah dimasukkan dalam senarai sementara warisan dunia UNESCO. Untuk mengunjungi Pulau Ak Damar, anda boleh menaiki bot dari jeti yang terletak di Jalan Raya Van Tat Van. Pulau ini menanti anda dengan Gereja Ak Damar yang telah berdiri megah selama 1,100 tahun dan diiktiraf sebagai salah satu warisan seni budaya Armenia yang terpenting. Dengan arca batu yang kaya akan perincian, fresko yang menyimpan jejak zaman, serta kecantikan yang menawan, gereja ini berdiri sebagai simbol kepada kepelbagaian budaya di rantau ini. Ia bukan sekadar sebuah binaan kuno, tetapi

lambang perpaduan, kedamaian dan persaudaraan yang membentuk mozaik kebudayaan di tanah ini. Radio Suara Turki TRT mempersembahkan program Para Perintis Anatolia yang disediakan oleh Neslihan Değirmencioğlu dan disampaikan oleh Saudara Putera. Sekian, salam sejahtera.

Siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT telah sampai ke penghujungnya. Semoga berjumpa kembali esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekian, selamat tinggal.